0: maturai kure tu ni matu itu korone. Kata maturai itu di jazang tu. E puri itu matu uiri aru karau ti au mega. Kita pukir tu itu matu uiri. Kita pukir matu itu mana dia tu. Aru karau ti rau bayru aja kita mugi dia tu. Kita mesti tami dia tu hari. I can't go in only, couldn't it? Ara tu mana kau nanti tahu tak? Kau apa lah? Kau ni dah kau tahu yang dia di start. Kalau kau itu tu itu cini tu orang ayah. Nari lah, kalau kau nari lah, iri lah. Orang tu ngai no nari lah kuah. Apa kau ni raba iya? Kuah kau ni raba iya, perak tu ati. Tiap orang mau ini nol tu iri, iri ni ada. Kerana wah, biar Arabi lah tu, wah Arabi kalau lah kengi aku ya, alam dia kengi aku. Tapi aku tetap ingin mesti kalau matu ini orang itu kau itu koroni. Okey tu kita tu eh, ada kata berhenti dia, itu ciri orang, ya ciri orang eh, ubu eh, adu eh, kalau mesti bi kata tu mesti nak tu mesti.
1: I was trying to say,
2: Amen. Praise the Lord.
0: Era de war era ya.